0: குத்தி முடிங்க ஸ்பேர் மாரிசி மோசி பாருமா வக்கனாய்க்கா இவனா வனாய் நெரிக்கா கொல்லா அக்கொல்லாண்டி லுஷியோலோ ஹா சிந்திட்டா புட்டாய் ஹா ஏ நல்லது விதிம்பாய் ஹா வியாபரே வீட்டியே ஏ வியோசி வியோசி வியோசி வியோசி வியோசி மாபே போஹேர் ஜி ஃபெமினின் தோக்க பிடுக்க நல்லோ விர கெசெங்க லிட்டிர நெவசெங்க டொலார் கைக்காலி நிறவா ஹெக்காக்கு வாபி வானாங்க கோமா யூவா ukata siasa bo tula ngakutoa makola bo nama iko kumi ichi abandu banene babiro le michi mrete na masira oko zife menini aho umabikaho neri iwo lu imiana kanusa neri oko luhandi olo olo na makani olo yario etikendiri umukoni neri chavola Nama iko komichi. Eti kareta emichi nichi. No mundu oluri michi. Akabi ati. Kwisi o mundu oluri michi nendi. Bo emichi bana wetu. Abandu banene. Ukasa ngande babirebya. Iba kari shunyama shokotsebu. Nechuma okoti kareta emichi. Abandu banene babiri bakakulisha omunyu oweriongera omubyali sebyali byabareshe ese washakola amakosa awarita kama undu munyu owatali ahira nayo omubyali omunyu omubesi ekyo nakyo nekyowuma okoca bireta emichi abandu banene kirendi sikyenzire omundu okikala kutsebu kandi kwisi akima na kutsebu iwimukela kutsebu kwisi ima na kutsebu iwiri unikere uko jitumbi kwisi iwiri unimene echu natu nechuma echu kaleta imichi kumbi wikala haki kandi wahangana haki imichi enu elangrinde omundu alwiri imichi echu kaleke imichi omusasi mwamabiri banika obuchafu kwisi omundu amabiri bulamu amaghetsi awakatwalanaya omusasi omumichi
1: bizongesi toma batu asija nene ribya tune mukwama echi nimba chikwetu hatya tukwame
2: Esungulu hino sikale tawane Kopek Lwanzo.
3: Abana memba boshebe Kopek Lwanzo, balino butochi bwerereta, nerishendo lubwere lwabo, omulu bamala akulo, naho shihoshi ohobali, omula bereertel mani ne Mpesa.
2: Mwase mukolesa ye egishe digitale ye Kopek Lwanzo, erebika neriheko lubwere, erilabire simu.
3: Eritse mari enyu, neri yetu.
2: E Kopek Lwanzo, ikawanika oko batimo maembe, oko numero 5, oko Rikinshasa, omoropwe bayoli.
3: Haumane Kopek Lwanzo, akagala omobuguma
4: kuti baulikiriwe tuanze busini besto moto butembo ne beni tule butembo e Kampali ni saa 7 na nusu tukome miasi yutu wabribu wate ikaniria
5: indabia shongolo yeah. Sikana bibawa na dani mweusi
4: kune ne itukiwa bura unkumuturu cha muriolo chapache sisi chiparuki ya rosari mbugirire kwa bikira maria ichipese umudu seze butembo ne beni na hano ne bana banje okuchinyo chiuma yenari uma 150 na baberia ba songo lubatiso o mukani saka katolika paroki ka sangiro 10 aka 13 ne 3 ina mukorera omusonga bine bi omukara mukulu paroki mukindi mu mushongulu hino yo balewa elizia kabura ngoko ababatisaya abana bukwabo abafie mere babutereka bai superemo na bakomulu obelwanya muhanga sibasha subira amalolo naho ibakubonko maetse okobero bino emabalako na berebulo musektere beni mbau ibakubonko kwenene abikalani banji oko bionye erikumi ne bisatu kwenene banemu teseka kusebusebu bakabula maetse na bandu bakanywa maetse ulu ulu ulushi ulu vyosanga bine bi mukendwa abandu bosite sivile ibakubonko nichendundi ba kulu wakikandange okuya baotika ya bikalani. Nubukuni obo ya bwaliba utesha sopa mwache mungu chubunya sichi na biena. Wakipo mkoni ba koni ba satu. Aba wele mbikona makuni suko mwachiro HPD. O mwache mungu chino chubunya asa mkendo wa. O munga kama mkulu uwache mungu ngachini cheka buwachi kwenene. Hale kwenene apaka kolera umweso yu mambo wa. Aba wele mbikona makuni nga wanaona kubuwachi. Bielika kilu kuni nga wana bono nebeke umovila mero mwache mungu chubunya sichi na biena. Uche chukumu muna mtaendeke. Tukandi kola na Arsene Kapisa rikadono konsera shibimo non burang kumuchiru cha mudulo cha bachi sisi cho parokia Yeruzari mbuhiri ya kwa bikira mare na chipese o mudu sise butimu nebeni na mumba alonga onono nebana chionye chuma rianari uma ma kumiatanu na babere aba kukaya kunene sakramenta yulubatiso umuchiru cha mudulo bakubo no abanchi nibihiri yendua kutse aba fiemer aba butereka Iyi wakipo mkocha bachiro chikulu echiparukia. Iyi chipese esangira okumiaka ma kumiasatu. Neyi satu ne mkodoro mudu sebutu mune beni. Omukara mumbere balewa elize mkulu parukia. Iyi na chipese. Iyi na ntimbiro kuna bandaba karanda. Tuna badia kuni babere. Obuhere buhere obakoleka uwe sanga unibi. Kunene. Omumbula chipese. Iyi mbasire abana aba fie mere hano. Omukara balewa elize chibwa. Bakuye buku wabo bae soberemo ba landa mire endwa isebaba ka lenkana nko akanisa ka beriba hihamuri erekola ama lolo kutirisi alumori lolo akabwati ni nandundi omundu erisi wia kwe shonkebe akabia mundu mundu akasi ama lolo neri ingira omundua nekendeke mumbere balewa.
6: Omati yoyo na uwe nuwa bono chuko wa ronga ogata kana usuri chuko na uwe emendele peo tu na uwe and abana ba eba sema runakosa abana chikata kala batalo nema na manyamu hangi nibe inosa alakini usuri kumunitu kuna maga langra hano abaka aramuwe kulubi mana hano wabati abayera waka wala kumunika usuri nechi uwa bray tsongera sasa na ukulubi muheri ya yu ebikachero chahe wa matra tundaraka uma Yesu lebe alunaye na yibu e situ lo nguraje cho cho si chuwene na na every mishi ukushoka sano corona u ye mwisho waye tondreke fafaratasio kama mbi fafaratasio
4: promise nko omukara balewa elizem kulu paruki na chipe somo chisisinga chini chichi paruki ayikwabo e mwasabira bakristu eri yitwandeke okulondo bukoni obo ebola basika mitondekere usi yabanganga okubyo bukoni ngabana bono sibasha heka abakristu akabwanko abakristu basera omusho sektere nyinji esiparuki na chipesi hari kasinzwe abehore ekateta abe burumbeka ekatambi echihengera kabengu kinyondo chipese sandre hauma ni ya basomi mwiri Yusefu uko mana nebya labeke chipese mochiro icha muriolo mochisisi chiparokia na ho uko mana nolubanza olo nimbi na kwa kukundu mwivu trempo uko mana ne ene kane kongo full power abandu abi kongo full power mwivu kaniri na batu lungulu mochiro icha muriolo baka wanko kwenene baka sweko mulu abandu abeneka banemu yalabya eshusinga sikuwabo omo byaso abedebe bakubonko bino ni retra awalenga malomo bandu nehemimbusa ukawira ikongo fulupa wachikunene bakalu bayikuna kutsibutsibu kumanane chisibu echo bandu baeneka banemu kola bakahikana muchika chere hamba na bandu abekongo fulupa wa neriyaba usomongomo nehemimbusa iyono.
7: Nous devons fixer l'opinion publique sur
8: ce bandobanga menya e kongo full power yikatumika omwenge bwe mutabali obuleho kwenesnele yenga kwemerira mwachomo olivya bandunga banga bana bate omulero owishinga na chichale ko mukulu wachihuo ena batino nyunga kongo full power muri baye echerekola okubya kumwaka we 2030 kumba buri mundu nabye namabebya na masenyerezi oho wewe amabye mwaka bya abakulibe mibiri ibe kongo full power abali osomoka treko sibanda kikitunga che echenka mwachoni wari kwamerara kutsibuka bisha
9: de
7: Congo Full Power.
4: Abashabi hawa bashari baya kune ni miatsi ngane mbasulai tukumana ngoko a banamude chabandu muriro masenyerezi banamukurakurana en kana kongo fulpa yuka kuriro mkomine na bolengera banamukurakurana nirie hichano koreta turendere tushari bia ebikisha sara evukulukulu na iba kabunko ni bandu bachi a babirisi ale kanyaba yonka o kolhande luiko lu territory na lubero komana ngoko wa berichinga indasi ikasira echwanza chibirizi erwendi na bisombi obe sanga yone biboko bonkonene babirubula aherela babusana a bakasondolo chi tatanga chini chi abaf 723 berichinga emitano ibuka bonko abantu bakasira mu biha ebye goma ne hand hand sibangasha sokera okurunde luhande busana da makoni awe ebola naho bikalani banzi ibuka bonko abanzi ba yaronde no kushusa maki na bande bakabala mayabandu ni ba taximen ba birisi alobe songa bine bi bakabulanga balakiri muri muhai busana ba biri bacengere yi ibaka lakira bakulu bare ba cherikola naho emyatsi ya birenda chita chitia bakabula nga batasha kola wahi busana ba biri cengirwa ekanyaba yonga omungabire uchibu echeyulu ya biri hambwa na bandu abarindata che territoire eye na lubero abaf 723 ni shifiri basili omuteritori na irumu muyatalirwe na barere abakani ngombonga ni badefe omuchiro etipiri bakabonkonane abantu banzi imbakati buteno chitia chitia bakati buto mohi mutumbu amatro omulushiluma obyasanga binebi nabanzi babiri komochika cheresando mulushi sanarisa mitsuko ya malwa Oko mana ni bitu ya kumakumai bakibonko ni bandu banji aba beri lika ba beri burirano maezo kusukumuchiro chipiri ye ituri ba kasa aenziu ye adefe ne mkola mbeka mbiko mbiasa wangabini buko mana nkom ba beri sangala chisibu chikaba hikako na wamatibuto molusi oko mana ni bitu ya kumakumamu teritore ye irumu ni bandu basatu awri mbikono bukoni o boyebolo kusukumuchiri chipiri omuchibungo chomunya seche na biena omunganga mukulu o wechibungo kachine chi yo Dr. Valante Kamuha Kisambi inakasa ba abikalani basika emitu ndekere usi yabanganga kubi obukuninga bana buno buhwe abantu sibashabya bakahembikwa na makuninga wanano Dr. Valante Kamuha
9: nokochoro chomu nobwire ezon de santé biena babibiana ma na bakuni ama kumyabere na babere apa ma byane bolumbu abu sirtsko hototsukira mpaka munubwire apa kuni bahya bahya ne basatu bingira mu munani mu muliolo mu murube mu muliolo mutare sita yemutso kumyono bono ndi mukuni muma nayo mu poso ya laba mutare tatu muzo kumi abyo ni muer de santé echera ura bakalani ni bambo ebo bandeleri komanane ne hadi yotu kabora rutu babe baka wakika kiria kukuni.
4: Dr. Valante Kamuha uchibungo chobunya sese na bieno mutiri ture na luberu na kabuwa nko aba na muhembe kwa kutibutibu baba katunza bandwa banganga aba ne muhembe kwa na makoni busanasi baute ibika baka kiraya akabuachi ngambe abakulu basi bayambe echibungo chobunya sese na biena oko vendu iwengene baote chokubia balue nubukunibu ya bola sana banzi bane muluba hembi kwa sana sibicha ikagiria ndeke ndeke bakambale bimano ibengene bo dicha erulo na makoninga wanano kuserika kiribo mulu mukoni ya mahiko kulupitali
9: basi ngabalisha tu etikaya au bule mundu usi usi yo angera kwa miachi situ aba ngatukere tu eticha na maikip made protection individuel donge ya maipi na ibe ndibifa bi usi kumbe ba tu eticha na sho dawa donge dawa na sisi sere kumbe ba tu eticha kusho me usi Nasi meti yoshi ikaenda nana maezi kumbia maezini ya nawe na eratu nala ire kwa ndova kandi tuwelichia. Elisha raforsi ya marizuri distribisho wa maezi wa tukunda maezini maike nereo. Na wakana leka uyonzo babiabu uke nereo. Kumbia abu mabesu ngeka baka tuwelika ya kumiache yo. Itikandibi ya mzuri zaidi.
4: Na utumise nko chibungo chobunya sechi na bia na chama wabibia na bandu makumiavere na babere. Aba bari mbikono bukuni obo ebola oko mana nko ibakabwa nko iri 10 babutusiyanya nerenda esaba baba bere lama no muma ina bere tebesa no kulupitali hane abandu bani abane musungame batsi abakuru bukuni obo ebola kasindi tuchino kubya makoni bakubonga kukunene ekomineno eyo kambare muanyiri Gilbert akasondola konene wakabwanko ni bandu basatu ba berembi kono bukuni ngabana bondo kusuko ko ebola ikasukira komita no eri mu katikati kechiwe che Congo ni Uganda mu byasanga bine bibwanka bwanko konene RD santé lubiri ha ka tempo malaki jise omuite inaka bera esongolunga sheni shi akabwachi konene abandu basatu bano abushini bubukali owe kwanza konene inaberelama nabande bana musungeme batsi kabwanko konene ngambe abandu ba lule mulero bakasike mitundekeri usi